Oke, teman berdua lanjut ya. Dan ini strategi penanggulangan tanah longsor ada beberapa hal ya teman berdua. Yang pastinya menghindari pembangunan pemukiman di daerah di bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor. Yang kedua, mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan terasering di kawasan lereng. Dan yang ketiga, menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindari air mengalir dari dalam lereng keluar lereng ya teman berdua, lereng gunung ya teman berdua. Nah, yang berikutnya lagi, pembuatan bangunan penahan supaya tidak terjadi pergerakan tanah penyebab longsor. Terus penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat, diantaranya diselingi tanaman pendek yang bisa menjaga drainase air ya teman berdua. Terus relokasi daerah rawan longsor, ini meskipun butuh dana besar, ini adalah upaya penting yang harus dilakukan ya teman berdua. Terus yang terakhir, warning system atau teknologi peringatan bencana longsor dengan menciptakan alat-alat pendeteksi ya teman berdua. Dan mungkin ini lebih ke koordinasi ke badan-badan yang berhubungan dengan tanggap bencana ya teman berdua. Dan seperti itu ya teman berdua untuk tangga bencana rawan longsor ya teman berdua. Apalagi kan kita di Wamena nih lebih ke tinggal, ya mungkin dalam kota sih aman ya, tapi yang di pinggiran-pinggiran, yang mungkin di pinggiran kali bangun rumahnya, atau mungkin di pinggiran bukit-bukit dan tempat tinggal kamu rawan untuk tanahnya tuh bergerak atau ada longsor, yang pastinya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, harus perhatikan ya. Mungkin kalau memang kamu sudah bangun bangunan rumah kamu di lereng-lereng atau sebagainya, ya mungkin bisa tanam ya, tanaman-tanaman yang mungkin akarnya tuh bisa menahan tanah dari lereng-lereng itu ya teman berdua. Atau mungkin membangun tembok atau apa yang bisa istilahnya menjadi penahan ya teman berdua. Jadi bisa menjaga kamu juga dari bencana ya. Tapi kan bencana juga kita tidak tahu kapan dan di mana itu terjadi ya teman berdua. Jadi memang kita harus waspada dulu sebelum terjadi. Tapi kalau sudah terlanjur ya memang harus kita buat solusi atau mencari solusi untuk masalahnya ya teman berdua. Nah teman berdua, itu mungkin untuk penanganan bencana tangga longsor ya, di tangga bencana ya teman berdua. Oke teman berdua, dan tentunya masih menemani teman berdua di pagi hari ini. Itu untuk informasinya, menemani teman berdua sampai nanti jam 10 di Selamat Paginya Pro 2 di saat ini. Buat teman Pro 2 juga yang mungkin baru dengar Pro 2 di saat ini, ingin bergabung di saat ini, mau request lagu juga boleh ya teman Pro 2 di 08114828842. Mau mengirimkan pesan kamu, request lagu apa, terus untuk siapa, bisa ya langsung aja di 08114828842 teman berdua. Sampai nanti jam 10 untuk request lagunya juga ya teman berdua.

0: Aku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Oke teman Pro2 dan siaran kita di Spade ya, selamat paginya Pro2 di hari ini. Beberapa menit ya hilang dari ruang dengar teman Pro2 karena adanya pemadaman listrik ya dari PLN ya teman Pro2. Tapi kini Pro2 kembali menemani kamu di menit ke-27 dari pukul 9 dan masih sampai nanti jam 9 untuk menemani teman Pro2 di Spade. Selamat paginya Pro2 di saat ini teman Pro2.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking, karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif.

nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba.
5: Pro 2 teman terbaik kamu di frekuensi 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena. Teman Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita untuk part yang pertama sudah menit ke 57. Teman Pro 2, saya Miki undur pamit. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap!

banjir kok disambut? Dicegah dong. Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu...

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu.

0: Pro 2 FM
1: 96.3
0: Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asik sampai, kok udah bikin apa kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Eh, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

Radio FM Radio 9.7 MHz, teman terbaik kamu, teman pro 2 masih di santai siang temannya, teman pro 2 edisi hari ini, teman pro 2 Rabu 29 Juli 2026. Tentunya masih bareng sama Salsa juga ya, yang nemenin kamu teman pro 2 sampai nanti pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman pro 2, baru aja ada yang request lewat jalur WhatsApp di 0899482842. Katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Mau nitip salam juga katanya buat Kak Febrianti, semangat skripsinya, kakakku sayang katanya ya. Dan juga semangat juga buat kakak penyiar, semangat menjalani hari ini kakak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kakak yang sudah request lagu dari Selena Grace ya, Sumpah Mati. Semoga kakak juga selalu semangat buat hari ini kakak, dan selalu sehat selalu gitu ya. Dan buat kakak Febrianti juga semangat, semoga skripsinya berjalan dengan lancar. So, buat kamu yang lagi dengerin Prodo FM siang ini dan mau ikutan request lagu, boleh aja kamu bisa langsung chat melalui nomor WhatsApp Pro 2 di 0811482842. Nanti bakal saya jariin lagunya dan langsung puterin buat kamu. Dan buat kakak yang request lagu Sumpah Mati ya, setelah lagu dari Firsa Besari, Salah bakal putarin lagu requestan kakak. So, tetap stay tune di Prodo FM Radio 96.3 MHz, teman terbaik kamu.

0: on our social media at RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol F digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol F yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu F yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata F dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan, simbol F dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro2 0811 482842. Pro2 Wamena,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
1: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Korpinas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya banyak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Eh, jangan malas. Mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: kamu. 96.3 Pro 2.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman bro dua, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: follow Twitter dan Instagram @RRI Pro2Wamena.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: chit-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811-4828-42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: You're listening to
1: Teman Terbaik Kamu
0: Produa Womena.
2: Teman Terbaik Kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: @RRIPro2FM.
1: Twitter dan Instagram @RRIPro2Wamena.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
3: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, duh, rugi banget deh, rugi.
4: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salak ya dong.
3: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
4: Bukalah, masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
3: Aduh, Mia. Gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
4: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
3: Apaan?
4: Salakku mencintai kekasih orang lain.
3: Iya, malah curhat.

0: Chat-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811-482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Come on.
0: Ini baru enak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat 1 bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak.
4: Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, enggak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
4: Gak apa-apa sih kak kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
5: Paket, paket.
6: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
4: Swear ketipu loh kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
6: Jelek banget.
4: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
4: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hi, how are you?
2: Good.
1: Now I'm chilling. I'm with my boyfriend. I'm chilling. What about you though? Are you gonna hang out today?
2: Alright then. See you. Alright. Ciao.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Yes, bakalan jadi story teman-teman Pro2 hari ini di Sore Ceria. Story of Another Us-nya 5 Seconds of Summer nemenin kamu barengan sama Fajar juga yang baru aja siaran, baru aja landing, kok landing sih, baru aja take off buat nemenin kamu di 96,3 MHz yang tentunya available juga buat kamu dengerin di www.rri.co.id dan RRI Digital. Yuk, kita lanjut teman-teman Pro2 lah. Karena tiba-tiba langsung ke situ. Oke, kita bakalan lanjut teman-teman Pro2. Playlist kita sore ini ada Hindia next-nya dengan Evaluasi.

Gokil nih teman-teman Pro 2, ada lomba sihir yang barusan nge-remake lagunya Sheila on 7. Ngajakin kamu buat melompat lebih tinggi di 1527 barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gak cuman unik, tapi ternyata nama lomba sihir ini tuh punya filosofi loh teman-teman Pro 2. Filosofinya amat sangat erat kaitannya sama cara mereka, para personilnya itu tuh memandang musik gitu loh teman-teman Pro 2. Gak cuman menjadi identitas, tapi ternyata nama lomba sihir ini tuh juga berhasil memancing rasa penasaran yang juga ngedengerin lagu-lagu mereka gitu teman-teman Pro 2. Bahkan sejak kemunculan mereka di tahun 2021 dengan album perdana Selamat Datang di Ujung Dunia, teman-teman Pro 2. Jadi ternyata ini tuh ide si vokalisnya ya, ide vokalisnya namanya tuh Baskara Putra aka Hindia ya, whatever kamu nyebutnya apa gitu teman-teman Pro 2. Nah, si Mas Bas ini tuh di wawancara gitu ya, di sebuah wawancara dia tuh ngejelasin gitu barengan sama gitarisnya deh kalau nggak salah. Bukan, sorry. Jadi si gitarisnya Raihan Nur itu ngejelasin kalau nama Lomba Sihir ini tuh adaptasi dari nama band lama Baskara gitu. Ini bandnya band semasa kuliah teman-teman Pro 2, Lembaga Lomba Sihir. Nah, kata sihir itu tuh dipilih karena mereka tuh menganggap musik mereka tuh punya kekuatan yang kayak sulap gitulah teman-teman Pro 2. Jadi bisa menghadirkan rasa kagum, terus mungkin mengubah suasana hati sampai menyatukan banyak orang juga. Layaknya kayak sulap gitulah teman-teman Pro 2. Karena kan kadang kalau sulap tuh yang mainin cuma satu kan, tapi ditonton sama banyak mata, banyak orang gitu teman-teman Pro 2. Jadi kayak menyatukan banyak orang ini untuk fokus ke satu tujuan atau satu, ya intinya lomba sihir ini jadi spotlightnya lah gitu teman-teman Pro 2. Gitu teman-teman Pro 2. Nah, selain itu juga mungkin kamu dengernya juga agak-agak mistis gimana gitu kan ya, karena kan kayak lomba sihir, maksudnya kayak apa nih, kita berlomba dengan sihir apa gimana gitu teman-teman Pro 2. Akhirnya disederhanakanlah tuh teman-teman Pro 2, karena tadi kan lembaga lomba sihir tuh kayak kesannya tuh lembaga apa gitu kan ya, kantornya di mana, terus izin mendirikan lembaga ini apa. Akhirnya disederhanakan jadi lomba sihir aja gitu teman-teman Pro 2. Jadi ibaratnya tuh mereka bakalan berlomba sama sihir-sihir mereka sendiri, sama lagu-lagu mereka sendiri gitu ya teman-teman Pro 2. Coba sebutin, mungkin ada beberapa lagu atau kayak sebutin satu deh, satu aja deh, nggak usah banyak-banyak, satu lagu yang top tier banget dari lomba sihir gitu teman-teman Pro 2 yang kamu sering repeat order. Enggak dong, sering kamu putar ulang-ulang gitu teman-teman Pro 2. Kasih tahu Fajar di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Oke, 0811 48 28 42. Kita tungguin.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kimi Girl. Mungkin ini akan sama halnya teman-teman Pro 2 Roar. Karena barusan aja Katy Perry marah gitu teman-teman Pro 2, seperti singa yang dibangunkan ketika lagi tidur atau lagi lapar. Ini lagunya pas banget buat mengiringi kemarahannya Katy Perry gitu ya teman-teman Pro 2, karena baru-baru ini lagunya dipakai sama Donald Trump buat jadi lagu Firework ini dipakai sama Gedung Putih aka Amerika Serikat aka Mr. Trump untuk melancarkan serangan gitu teman-teman Pro 2. Jadi durasinya tuh sekitar 9 detikan gitu teman-teman Pro 2, dan itu tuh unggahan resminya Gedung Putih gitu teman-teman Pro 2. Pakailah lagunya Firework. Marah dong Katy Perry selaku dia yang nyanyi gitu teman-teman Pro 2. Bahkan Katy Perry tuh amat sangat shock, terkejut banget gitu teman-teman Pro 2. Dan marah juga pastinya gitu teman-teman Pro 2. Musiknya, lagunya, karyanya, seninya dipakai buat hal-hal yang kayak gitu. Gitu. Kalau sampai sekarang sih Gedung Putihnya belum ngasih tanggapan ya atas kritik tersebut teman-teman Pro 2, tapi audio Firework sendiri udah dihapus dari unggahan video aslinya di TikTok gitu teman-teman Pro 2. Kalau misalkan kamu ada di posisinya Katy Perry, kamu bakalan marah juga nggak teman-teman Pro 2? Ya marah lah, ya kan? Nggak bener. Jadi tolong please, kamu kalau misalkan mau pakai lagu buat sesuatu, juga ngelihat musisinya, ngehargain musisinya lah gitu teman-teman Pro 2, karena itu kan juga bagian dari karya seni ya nggak sih teman-teman Pro 2, yang dibuat dengan proses yang membutuhkan waktu yang nggak singkat.

0: 102,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kamu masih dengerin 96,3 MHz. Masih ada Fajar di sini yang nemenin kamu, teman-teman Pro 2, biar makin ceria lagi. Sore ceria Pro 2 FM, available buat kamu dengerin di www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Ini ada Yana yang request lagunya Harry Styles Adore You, minta diputerin sore ini sambil santai aja katanya. Jam segini udah santai ya Yan ya. Mantap. Mantap jiwa, sejahtera, beuh, saya juga mau sih kalau kayak gitu. Ngomongin soal Harry Styles sendiri gitu ya, teman-teman Pro 2. Ternyata dia baru aja ngebatalin konsernya dia di Sao Paulo, Brazil, teman-teman Pro 2, beberapa hari yang lalu. Dan pembatalannya ini itu tuh dilakukan beberapa jam sebelum pertunjukannya dimulai. Jadi kayak udah hampir mendekati waktu konsernya, terus tiba-tiba dibatalin gitu teman-teman Pro 2. Dan setelah saya nyari, kebanyakan dan banget ya, setelah saya nyari infonya, ternyata konser Harry Styles ini dibatalin karena masalah kesehatan Harry Styles sendiri di dalam tournya, teman-teman Pro 2. Gitu. Ini mengutip dari mana nih? Oke, dari pernyataan resmi promotornya bilang, mereka sangat menyesalkan untuk memberitahu bahwa konser Harry Styles pada hari Selasa 21 Juli itu dibatalkan karena masalah kesehatan dalam tour gitu, teman-teman Pro 2. Itu dia, masalah kesehatan teman-teman Pro 2. Barusan saya juga kayaknya kebanyakan mengkonsumsi MSG-MSG-an gitu. Kayaknya sudah too much, over gitu teman-teman Pro 2. Ya too much ya, over banget ini bahasanya ya. Kayaknya emang udah kebanyakan deh. Jadi kayak saya ngerasanya enggak banget ini tenggorokan gitu teman-teman Pro 2. Jadi kayaknya saya mau bikin minuman anget dulu kali ya. Biar mungkin dengan saya mengkonsumsi minuman anget itu tuh bisa agak sedikit lumayan lah rasanya gitu teman-teman Pro 2, agak enakan gitu kan ya. Jadi penting banget buat kamu ngejaga apa yang kamu makan juga teman-teman Pro 2. Apalagi cuacanya lagi kayak gini, please jangan sembarangan teman-teman Pro 2 ya. Jaga kesehatan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Ah, jangan! Jangan dipegang! Tidak!
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Chat-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Barusan ada 17 teman-teman Pro 2, Cosby, apa ya, saya lupa lagi kepanjangannya. Yes, barusan intinya lagunya 17 nemenin kamu. Ah, lupa saya mau bridging soal ini, tapi kayak tiba-tiba kayak yang enggak saya lupa adalah hadiah yang baru aja dikasih sama Lionel Messi ke saya, maksudnya bukan. Jadi Lionel Messi baru aja ngasih hadiah ke squad Argentina gitu, teman-teman Pro 2. Kamu kira-kira kalau misalkan saya ngomong Lionel Messi ngasih hadiah ke teman-temannya di Argentina, itu tuh yang kebayang apa, teman-teman Pro 2? Jam tangan kali ya, Rolex, boleh gak sih nyebut merek? Kayak di aplikasi sebelah tuh. Mungkin ya kayak jam tangan mewah atau apalah gitu, teman-teman Pro 2. Tapi kamu tahu gak sih, ini lagi ramai di sosial media, Messi ngasih tas ke para personil Argentina, squad Argentina, teman-teman Pro 2. Jadi ini ketahuan karena si pacarnya Marcos Senesi, teman-teman Pro 2, Kelsey Rose Bowers, ini tuh dia ngupload di sosial medianya gitu, teman-teman Pro 2. Gitu. Jadi di unggahannya itu dia ngeliatin tas eksklusif gitu yang diterima sama pacarnya, yaitu si Senesi, teman-teman Pro 2, sebagai hadiah dari Messi gitu. Jadi hadiahnya tuh dari Messi ke seluruh anggota atau squad Argentina gitu, teman-teman Pro 2. Jadi memang purely hadiah ini dikasih sebagai bentuk apresiasi si kapten ke teman-teman setimnya gitu, teman-teman Pro 2, teman seperjuangan ketika berada di turnamen dunia tersebut lah gitu, teman-teman Pro 2. Okay. Kamu bisa langsung ke Instagramnya si Bowers aja ya, Rose Bowers aja, teman-teman Pro 2, di situ lengkap ada videonya juga gitu. Terus di situ ditunjukin lah tuh sebuah tas berwarna coklat dengan tulisan nama Marcos Senesi. Eksklusif banget nggak sih, teman-teman Pro 2? Soalnya baru-baru ini tuh rame kan, kayak punggawa-punggawa, bahasanya punggawa nggak tuh, kayak jagoan-jagoan lapangan hijau ini tuh, jagoan-jagoan sepak bola ini yang baru aja berlaga di Piala Dunia tuh kan kayak pada nentangin tas-tas mahal kan, ada yang Birkin, ada yang pokoknya banyak lah macam-macam, termasuk si Haaland dengan tas biru yang agak cukup gonjreng, tapi itu birunya biru telur asin apa biru, bukan biru laut sih, tapi kayak biru-biru, ya kayak hampir-hampir kayak biru telur asin, sama tas warna merahnya dia tuh, yang dia bawa rakun juga, itu sempat lumayan rame. Sama ternyata saya juga sempat ngelihat beberapa postingan si jagoan-jagoan sepak bola ini tuh juga yang lainnya kayak Yamal kalau nggak salah. Pokoknya ada beberapa tuh yang dia ngasih beberapa slide yang ternyata tuh kayak pemain-pemain sepak bola dunia ini tuh kayak juga ya gitu, pakai tas-tas fancy gitu, teman-teman Pro 2. Soalnya baru ada yang rame gitu, ada yang rame kayak tas itu tuh gak punya gender. Tapi balik lagi ya, itu soal kenyamanan lagi sih gitu, teman-teman Pro 2. Tapi apakah si pemain-pemain sepak bola dunia ini mereka pada melek investasi barang-barang mewah juga gitu, teman-teman Pro 2? Bisa jadi kali ya. Kukira bakal dikasih jam Rolex gitu, tapi ternyata enggak, dikasihnya tas eksklusif coy.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah nih, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Yes, siapa yang paling badi teman-teman Pro 2 sempat ramai juga tuh akhirnya dibikinin lagu sama Nikil MMG main main gue tuh teman-teman Pro 2. Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM teman terbaik kamu. Udah mulai dingin ya teman-teman Pro 2. Jam 5 sore soalnya udahan nih teman-teman Pro 2. Tapi tenang aja, kita masih bakalan lanjut lagi buat temenin kamu juga sambil jelang waktu senja petang gitu kan ya. Nanti juga bakal kita infoin untuk waktunya kumandang azan maghrib juga hari ini teman-teman Pro 2. My mind gue belum masih lama.

Yuk langsung yang pengen dengerin kita secara apa Jer? Pokoknya yang pengen dengerin kita bisa langsung ke RRI Digital, teman-teman Pro 2. Kamu bisa dengerin kita by apps aja. Gitu ya. Oke. Nanti Fajar masih bakalan comeback lagi buat nemenin kamu, teman-teman Pro 2. Ada kabar apa lagi sore ini? Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nextnya kita punya Raim Laode. Aduh, jelang senja dengerin lagu-lagunya Raim gitu ya, teman-teman Pro 2. Langsung berasanya tuh kayak ada di alam lain gak sih?

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Udah mau setengah 6 sore ya, teman-teman Pro 2. Sekarang 17.19 nih. Sore ceria Pro 2 RRI Wamena masih nemenin kamu. Albumnya Gia Indrawari yang Rasi Bintang itu tuh lagu-lagunya amazing sih kalau menurut saya gitu, teman-teman Pro 2. Inspirasinya dia tuh ada aja gitu ya, teman-teman Pro 2. Nah, fun fact-nya adalah album Rasi Bintangnya Gia Indrawari itu tuh dia temuin pas, saya lupa deh, dia haji apa umroh gitu pokoknya. Terus dia di sela-sela kegiatan itu, dia tadi umroh deh kayaknya deh. Itu kan ada tour. Terus dia tour pergi ke museum luar angkasa gitu deh. Apa museum apa gitu. Pokoknya kayak museum luar angkasa gitu di sana. Dan dia nemuin lah tuh inspirasi untuk albumnya yang Rasi Bintang ini gitu, teman-teman Pro 2. Dan salah satu lagunya yang barusan, bukan barusan tapi yang sekarang juga kamu dengerin 1000 kali di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ngomongin soal perasi-rasi bintangan gitu ya, teman-teman Pro 2. Ini ada sebuah apa ya, penelitian, penemuan baru sebenarnya enggak juga sih sebenarnya, teman-teman Pro 2. Jadi penemuan kalau rasi bintang Andromeda itu tuh makin tahun itu tuh mengalami penurunan gitu, teman-teman Pro 2. Maksudnya tuh adalah mengalami penurunan pembentukan bintangnya gitu di galaksi Andromeda sendiri. Nah, galaksi Andromeda ini merupakan galaksi spiral yang ukurannya tuh sebanding dengan Bima Sakti gitu loh, teman-teman Pro 2. Jadi so-so lah ya, 11-12 gitu, teman-teman Pro 2. Oke. Nah, dari pengamatan yang dilakukan, penurunan ini ternyata terjadi tuh semakin tajam. Dari 40 juta tahun terakhir, ini menunjukkan tuh Andromeda atau galaksi Andromeda itu tuh kini memasuki fase aktivitas pembentukan bintang yang lebih rendah gitu, teman-teman Pro 2. Tapi di sini nggak disebutin ya. Apakah maksudnya mengalami penurunan per bintangnya apa gimana gitu, teman-teman Pro 2. Oke. Jadi memang setelah saya pahami lagi kalimat-kalimatnya gitu, ini memang berkaitan dengan aktivitas pembentukan bintang juga gitu, teman-teman Pro 2. Jadi bisa dibilang makin tahun tuh bisa disimpulkan kayak bintang makin sedikit. Waduh. Tapi itu di galaksi Andromeda ya. Semoga nggak terjadi di galaksi Bima Sakti yang memang menaungi kita nih di bumi gitu, di Indonesia khususnya sih gitu, teman-teman Pro 2 ya. Oke, kita tinggalin Gia Indrawari dengan 1000 kali, yang juga untuk infonya sendiri kamu bisa langsung cek ya di www.rri.co.id untuk informasi-informasi lainnya, teman-teman Pro 2. Selanjutnya kita bakal menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya. So, tetap stay tune barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Yes, masih barengan sama Pro 2 FM yang tentunya bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam. Ada Fajar di sini di sore ceria, teman-teman Pro 2 ya. Sekarang sudah pukul 17:55, yang itu artinya sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Kota Wamena dan daerah sekitarnya. Dari informasi Kementerian Agama Kabupaten Jayawijaya yang RRI terima untuk hari ini, kumandang azan maghrib pada pukul 17:56 ya. Pukul 17:56 azan maghrib untuk Kota Wamena dan daerah sekitarnya berkumandang.

0: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati nggak harus tua.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 101 Pro 12 untuk mantan terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, sombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Yes, kita ketemu lagi nih teman-teman Pro 2, masih di 96,3 MHz. Ih, iyalah, masih dengan suara yang sama yang dari tadi sore banget nemenin kamu juga gitu teman-teman Pro 2. Oke, satu jam terakhir ya di sore ceria sampai nanti di pukul 8 malam nih teman-teman Pro 2. Sekarang 1 menit lagi menuju ke tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam. Ada Afgan dengan kacamata. Please jangan suruh saya lepas kacamata. Karena takutnya aku yang salah. Salah memandangi dirimu. Karena ya gitu ya, problematika kalau orang yang pakai kacamata kan, kalau kacamatanya buram, pandangannya langsung buram. Kalau kacamatanya dilepas, ya otomatis tambah buram dong teman Pro 2. Jadi jangan suruh saya lepas kacamata ya teman-teman Pro 2. Tapi mau banget lepas kacamata dalam arti yang sesungguhnya, alias ini minus hilang gitu ya teman-teman Pro 2. Bisa sih, tapi kayak akhir-akhir ini sering banget ke distraksi sama fun fact-fun fact yang muncul di TikTok gitu teman-teman Pro 2. Mau percaya ini by experience orang, mau percaya by experience orang, mau nggak percaya ya itu by experience orang juga. Jadi kayak 50-50 gitu teman-teman Pro 2. Cuman yang ada yang membekas malah tambah khawatir ya nggak sih teman-teman Pro 2? Ya udah, kamu nggak usah khawatirin bakalan ada lagu apa selanjutnya, bakalan lagu enak apa yang diputar. Maksudnya bakalan enak apa enggak lagunya? Tetap dong, lagu-lagu terbaiknya Pro 2 FM bakal kita munculin. Tapi sekarang kita mau ngupdate info kamu dulu ya di jam 7 malam ini barengan sama Pro 2 FM.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Update info Pro 2 barengan sama Fajar, Spider-Man Brand New Day akhirnya mendapatkan respon perdana dari para kritikus. Hasilnya pun cukup menjanjikan. Film terbaru Tom Holland itu langsung meraih skor 90% di Rotten Tomatoes berdasarkan 140 ulasan, menandakan mayoritas kritikus memberikan penilaian positif. Banyak review memuji arah baru cerita Peter Parker setelah No Way Home. Alih-alih kembali mengandalkan multiverse, film garapan Destin Daniel Cretton ini disebut-sebut lebih fokus mengeksplorasi perjalanan Peter sebagai Spider-Man sekaligus memberikan ruang untuk perkembangan karakternya. Bahkan beberapa kritikus menyebut sebagai salah satu film Spider-Man terbaik di era Tom Holland. Dalam Brand New Day, Peter Parker kembali menjalankan kehidupannya sebagai Spider-Man di New York setelah identitasnya terlupakan oleh seluruh dunia. Di saat yang sama, ia juga harus menghadapi ancaman baru yang mulai meneror kotanya. Meski belum semua kritikus sepakat, sebagian besar ulasan tetap mengarah ke respons positif. Ada yang merasa film ini masih membawa beban Marvel Universe, tapi tidak sedikit yang menyebut Brand New Day sebagai titik balik yang berhasil mengembalikan nuansa Spider-Man yang selama ini dirindukan oleh para fans.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro
0: 2. Teman Pro 2, lagu Kicau Mania milik Ndar Boy Gang dari Bandito Siau 86 kembali mencuri perhatian, kali ini hingga ke luar negeri. Di TikTok, potongan ref lagu berbahasa Jawa tersebut ramai dipakai sebagai sound berbagai konten setelah banyak pengguna internasional salah mendengar lirik Kicau Mania sebagai Gecho Money Up. Fenomena ini membuat lagu yang awalnya ditujukan sebagai bentuk apresiasi untuk komunitas pecinta burung berkicau justru melahirkan tren baru di media sosial. Ndar Boy Gang mengaku tidak pernah merencanakan strategi agar lagunya viral secara global. Menurutnya seluruh tren tersebut muncul secara organik dari kreativitas para pengguna TikTok. Dirilis pada 22 Januari 2026, Kicau Mania menggabungkan unsur dangdut dan juga rap dengan lirik berbahasa Jawa yang mengangkat hobi para Kicau Mania. Sebelum mendunia lewat tren Gecho Money Up, lagu ini lebih dulu populer di Indonesia sebagai sound untuk konten jedak-jeduk dan juga dance challenge. Sekian untuk update info Pro 2 barengan sama Fajar, teman Pro 2, dan kita lanjut lagi yuk di Sore Ceria barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu yang bisa kamu dengerin di RRI Digital.
1: Info Pro 2. Yeah.

Kita juga bakal mastiin buat kamu tetap bahagia, tetap seneng kalau kamu dengerin Pro 2 RRI Wamena. Gak jarang beberapa lagunya ya requestan kamu, teman-teman Pro 2. Salah satunya yang mungkin juga udah seneng diputerin lagunya. Semoga ya, I hope so. Saya berharapnya sih gitu ya. Ini buat Angel yang katanya minta direquestin lagi. Yang minta diputerin lagunya Piche Kota yang bahagia. Mudah-mudahan Angelnya juga lagi bahagia sambil sambil makan malam mungkin, sambil di tempat kerja atau mungkin udah di rumah nih jam segini 19.16 jam 7 malam. Lebih 16 menit ya teman-teman Pro 2. Kita masih bakalan lanjut lagi. Nextnya ada requestannya Safitri. Safitri, belibet lagi. Safitrinya minta diputerin lagunya Raffi Sudirman, That's Somebody. Kita munculin langsung di sore ceria sampai jam 8 malam nanti barengan sama Fajar, teman-teman Pro 2.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Yes, teman Pro 2, Everything You Are-nya Hindia nemenin kamu di 1936 yang lagi jalan malam, yang lagi on the way juga, pulang dari kantor, pulang dari kerja, kejebak macet kah? Waduh, pertanyaan yang kayaknya bisa kita bilang tuh, bisa kita tanyakan berapa tahun ke depan ya. Karena agak cukup mustahil di Kota Wamena kejebak macet gitu teman-teman Pro 2. Macet yang saya bayangkan di kepala saya sekarang adalah macet yang kayak di kota-kota besar ya teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalkan macet yang normal-normal aja karena jalannya kanan kiri dipakai buat parkir mobil-mobil gede, mobil-mobil strada, terus tengahnya yang jalan secimit itu, yang jalannya seimut itu untuk lewat kendaraan bermotor roda 4, strada, mobil-mobil besar lewat juga sama teman-teman Pro 2. Ya, gitulah ya Kota Wamena ya. Semoga itu bisa jadi pembenahan nih buat ya dinas-dinas terkait lah, buat orang-orang yang punya kekuasaan buat ngatur itulah ya gitu teman-teman Pro 2, karena capek banget deh ini kota kecil tapi kayak crowded-nya. Jalanan sempitnya, men, di mana-mana ya nggak sih, di mana-mana parkir mobil di jalan gitu kanan kirinya, bahu jalannya malah buat parkir mobil gitu kan, buat bukan buat pejalan kaki kek, bukan buat apa kek. Ya gitu ya, gitu ya. Udah ya Jar, nyampein unek-uneknya udah. Kalau keterusan takut. Takut apa? Takut nanti pulangnya saya nggak ada yang nganter teman-teman berdua. Iya. Yeah.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Bener banget teman Pro 2, nanti kita bakalan ketemu lagi tapi nggak hari ini ya, besok teman-teman Pro 2 karena jam siarannya udah selesai. Nanti bakalan ada teman saya yang juga masih nemenin kamu juga di Pro 2 RRI Wamena, lebih tepatnya di Jaga Malam Pro 2 FM. So terima kasih banyak buat yang udah seru-seruan dari tadi jam 3 sore sampai dengan sekarang. Di 1 menit sebelum jam 8 malam, teman-teman Pro 2, stay positive and optimist. Fajar pamit, sampai ketemu besok. See you. Kita mau muterin lagu terakhir Ariana Grande buat kamu, teman-teman.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 22,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Udah single.
1: Secara profesional.
0: Yes.
1: Oke, okay. Itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
0: Pop sampai sekarang.
1: Sampai sekarang?
0: Iya, memang darahnya pop.
1: Oh, darahnya pop.
0: Betul.
1: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
0: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
1: Oke,
0: okay. Gitu.
1: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
0: Ya kayak, ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh, di sana sama label, gitu. Sampai akhirnya
1: pindah ke Jakarta tuh?
0: Itu udah pindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya, ah balik dulu lah ke Bandung. Abis itu kayak, oke, okay, aku akan fight di Jakarta, gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Pas ke Jakarta, itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh, aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
1: Oke.
0: Okay. Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
1: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
0: Yes, enggak sebenarnya no. 2023. Maaf ya kalau aku salah.
1: Gak jadi sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
0: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb.
1: Iya.
0: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
1: Di sebuah kafe lagi.
0: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan? Gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop? Di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers.

0: Oh, ini ya labelnya. Nggak ada, Kak. Aku bilang gitu. Sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau nggak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal, temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat. 2022 ya. Lupa, pokoknya segitulah. Nah, terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke, aku siap bikin single.
1: Oke, okay. Awalnya single dulu berarti?
0: Single dulu, jadi judulnya tuh bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Padamu Ku Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
1: Oke, okay, itu 4 lagu berarti ya?
0: Iya, 4 lagu. Okay. Itu single tuh semua keluarkan, dan itu juga udah ngomong, ada 2 lagu yang set. Kita udah produksi, yang baru kita rilis di album beda ini.
1: Oke.
0: Okay. Itu udah rekam tahun 2024.
1: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
0: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
1: Ada orangnya di sini.
0: Ada.
1: Oh, yang ini ya.
0: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
1: Oke, okay, terus akhirnya?
0: Akhirnya ya udah, jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
1: Boleh dong.
0: Ya kita sebut ya Anggi Setiaryningsih namanya.
1: Dan akhirnya
0: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
1: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
0: Betul.
1: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda, tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go. Lupa.

0: andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Bener.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah, yeah,
0: yeah,
1: yeah. Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit. Yeah, ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Kalau kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Iya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya?
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa, Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya gue nggak, kayaknya aku nggak ini deh, kayaknya aku nggak yakin deh sama kamu.
0: Oke.
1: Pergi.
0: Oke.
1: Terus tapi balik lagi.
0: Balik lagi.
1: Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah peduli karena tiada rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau, ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak tapi tapi enggak sepihak banget karena nih orang suka juga
0: tarik ulur.
1: Tarik ulur keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget zaman
1: sekarang. Banyak pasti.
0: Yang kayak begini nih.
1: Nah,
0: gak cewek, gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah tapi kita rela.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi enggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu tahu. Gitu.
0: Oke, oke, oke.
1: Iya kan?
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Cerita ya. Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan?
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, kita tungguin, terus tiba-tiba dia ngechat kayak apa kabar. Okay, nah.
0: Okay.
1: Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah dalam tanda kutip udah wah, udah 100% buat dia ya.
1: Iya. Terus kita nunggu, kita benar-benar kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dia sama orang lain gitu.
0: Oh.
1: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak ku lupain deh gitu.
0: Tapi masih
1: bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan pengalaman
0: pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Okay. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke. Okay. Kamar tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Ku rindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi aku di situ masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. Lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya.
0: Wow.
1: Kita sempat lost kontak kan.
0: Okay.
1: Iya dong, kayak dia masih di
0: Bandung. Iya,
1: dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya, Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun lu kemana aja lo segala macam. lagu ini si Lelah masih available gak? Masih. Gue pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya kayak, okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa.

0: bisa, dia bilang gitu.
1: Okay.
0: Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak tar dulu deh, tar dulu deh. Akhirnya bener jodoh lah aku sama dia di lagu lelah.
1: Tapi sempat lo tanya nggak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih beb bisa bikin lagu kayak gini?
0: Patah hati beb.
1: Oh gitu.
0: Karena biasa.
1: Tapi
0: biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya.
1: Iya.
0: Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
1: Iya betul.
0: Jadi dia lagi galau berat waktu itu.
1: Oke.
0: Okay. Masih cinta monyet.
1: Oh, masih muda.
0: Masih juga muda. Dia orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Okay. Berarti kan masih belasan tahun.
1: Iya.
0: Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
1: Aduh.
0: Tapi udah putus sama orangnya.
1: Udah putus.
0: Udah putus.
1: Nah, lahirnya. Sekarang dia udah bahagia.
0: Udah bahagia sekarang.
1: Oke. Okay. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
0: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
1: Okay.
0: Misalnya kayak tidak 100% sama. Tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan. Okay. Tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah.
1: Oke.
0: Okay. Aku ke rumah dia, Pin. Aku pengen lagu ini gak pengen balad, aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Pin. Gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya okay, let me think about it. Dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
1: Okay. Kayak, jadi lo bebasin tuh?
0: Gue bebasin. Ini full dia gitu kan. Nih. Wah, wow, bagus sekali, Pin. Bungkus. Kita produksi sekarang juga, gitu.
1: Langsung tuh berarti?
0: Iya.
1: Langsung bungkus.
0: Adalah beberapa kayak catatan, kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Tri. Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
1: Oke.
0: Okay. Kayak, ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka, gue suka.
1: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
0: Benar.
1: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
0: joget.
1: Joget habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malu-malu enak ya dengerin lagi.
2: Enak kan? Enak. Ya, semangat gitu. Iya.
1: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
2: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan kiri, kanan. Jadi biar kayak goyangin bahu dikit, bantuk.
1: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
2: Benar.
1: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
2: Boleh tolong gak?
1: Cocok lah ya. Jangan-jangan Teh Mili juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
2: Gak tahu ya.
1: Iya.
2: Halo Teh Mili, apa kabar?
1: Karena menurut gue Teh Mili juga gak berhenti apa namanya berkarya.
2: Benar-benar banget.
1: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
2: Yes.
1: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti. Mm-mm. Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
2: Iya.
1: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
2: Okay.
1: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
2: Tahu yang bikin lagunya siapa?
1: Siapa?
2: Kizzy Bibas juga.
1: Okay.
2: Berarti no hook ya.
1: Iya,
2: lagunya
1: iya.
2: Beliau ya.
1: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
2: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
1: Oke. Okay.
2: Jadi pas aku akhirnya okay lah Kizzy kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang enggak punya judul awalnya.
1: Awalnya no judul.
2: No judul.
1: Oke. Okay.
2: Suka pikir-pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir Ungu aja deh gitu kan, biar lucu karena enggak ada lirik Ungu.
1: Oke,
2: ya, ya kan? Enggak ada lirik Ungu gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh, pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu. Nah.
1: Itu ketemu teman duetnya gimana
2: ceritanya? Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
1: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
2: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
1: Oke.
2: Okay. Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
1: Oh.
2: Benar, ini berantem rival berat.
1: Oke.
2: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
1: Oke.
2: Okay. Kita jadi sahabatan banget
1: jadi
2: sampai
1: deket banget ya.
2: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
1: Oke.
2: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi dia lebih rendah gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan?
1: Wow.
2: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu itu udah kena rekaman, jadilah lagu Ungu.
1: Oke. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Meli juga sebenarnya.
2: Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang Teh Meli.
1: Oke.
2: Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note, dia bikin melodi jadi otak. Na-na-na-na-na gitu. Kayak na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Genius.
1: Luar biasa teman-teman.
2: Benar.
1: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
2: Benar.
1: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
2: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
1: Udah ada video klip.
2: Ada, lucu loh kita.
1: Lucu ya.
2: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
1: Oh, Korea.
2: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
1: Oke.
2: Dan kita benar-benar enggak makeup. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
1: Wow.
2: Dan cuma pakai HP, enggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
1: Wow.
2: Bikinnya.
1: Kuat juga ya berarti
2: siapa? Kuat ya. Ibu Anggi ini.
1: Luar
2: hebat.
1: Biasa.
2: Hebat.
1: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
2: Iya.
1: Tapi dia kuat.
2: Kuat.
1: Oh, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
2: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Yeah. Tapi kita semangat.
1: Tapi harus semangat.
2: Iya. Ya
1: kan, demi album Beda.
2: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
1: Udah ada video klip.
2: Ada video klip, ada video lirik.
1: Luar biasa.
2: Gitu.
1: 9 lagu udah ada video klipnya.
2: Udah, keluar serempak.
1: Hebat. Gila, hebat. Tapi Selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
2: Yes.
1: Siti DJ.
2: Yes.
1: Wow.
2: Amazing.
1: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
2: Betul.
1: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan, aduh gimana ya,
2: gak enak juga nih, segen, ya. Iya.
1: Nah lu ceritanya waktu itu gimana?
2: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu, abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu, pas banget 17 Agustus,
1: oke,
2: kita makan di restoran yang sama.
1: Nah inilah abis lomba berarti?
2: Abis rekaman.
1: Oh abis rekaman.
2: Abis rekaman, stringnya lelah.
1: Oke.
2: Ah bener, aku inget banget.
1: Terus?
2: Abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
1: Oke.
2: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas, sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Oke. Halo Om Thomas, apa kabar?
1: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
2: Benar. Jadi yang penyebatan nih adalah Om Thomas.
1: Oke.
2: Okay. Eh, Anggi, Mel, kenal, kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
1: Oke. Okay. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
2: Baru nyampe. Terus kayak, oh halo, aku tahu kamu Mel gitu kan. Abis itu kita, orang tua aku pulang.
1: Oke.
2: Kita malah stay di meja itu, sampai larut. Tapi sejak saat itu, kita tidak pernah terpisahkan. Kayak, kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie gitu.
1: Jadi udah bestian nih ya.
2: Udah enak banget.
1: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
2: Bener.
1: Duet.
2: Ya jadi project bestie nih itu. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan. Produsernya bestie. Eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu, okay. Kan apalagi kan ini album pertama, jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
1: Nah, pasti
2: gitu.
1: Nyaman juga ya.
2: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
1: Oke.
2: Okay. Untuk kita remake, salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
1: Oke. Okay.
2: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung
1: nah,
2: juga kan.
1: Nah itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi, ini Mel, lagu ini. Nih.
2: Aku yang minta.
1: Oke.
2: Okay. Aku yang minta.
1: Terus respon.
2: Gini. Suatu malam.
1: Oke, suatu malamku sendiri.
2: Suatu malam di sebuah meja makan.
1: Oke, kan? Meja makan terus ya.
2: Eh, karena kita suka banget makan bareng, okay, ya kan. Okay.
1: Terus.
2: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
1: Oke. Okay.
2: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
1: Langsung gitu, boleh.
2: Kan? Boleh. Boleh dong.
1: Oke.
2: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
1: Oke.
2: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi. Apa tuh? Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
1: Langsung ayo.
2: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
1: Wow.
2: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak, karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
1: Wow.
2: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
1: yang respect lah ya sama Diva.
2: Siapa yang nangis kayak, karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
1: Wow.
2: Ya, kita ngefans bareng, ya siapa sih
1: respect
2: yang
1: respect lah ya sama Diva.
2: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi, yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi, lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini, bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Ya kayak dream come true lah.
1: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
2: Oke boleh.
1: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, dapat gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay. Ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari mana. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya, membantu kehidupan sehari-hari lah. Karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya. Kayak oh era ketika aku lagi bahagia, lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Eh tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong
0: kan?
1: Ya.
0: Yang
1: apapun
0: happy,
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan.
1: Boleh.
0: Sambil masak, oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan. Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, let's go.
2: Music Life Chat.

0: Melisa semuanya, tepuk tangan dong. Woo! Thank you Melisa.
1: Terima kasih.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 11 malam nanti ya. Pastinya nanti buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu, ada di jam 10 ya sampai dengan jam 11 malam. Jadi jangan tidur dulu Teman Pro 2. Kalau kamu pengen kirim-kirim salam, pengen curhat nanti ya, di jam 10 sampai jam 11 malam. Tapi menuju jam 10 malam gue bakal temenin lo sama lagu-lagu favorit kamu dan juga informasi-informasi terupdate buat nemenin kamu di jalan dan juga mungkin buat nemenin kamu santai malam ini ya. Satu buah lagu yang mau gue puterin Teman Pro 2, yang mungkin buat teman-teman yang udah pada lelah bekerja ya. Ini dia Hindia dengan Berdansalah Karir Tak Ada Artinya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Taman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program A2 Wamena hari ini 29 Juli 2026. Kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yagota Kobuluk Motok Hanorogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: You're listening to
1: Teman Terbaik Kamu.
0: Produa Womena.
2: Teman Terbaik Kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: @RRIPRO2FM.
1: Twitter dan Instagram @RRIPRO2WAMENA.
2: Teman terbaik kamu,
0: Pro2FM.
3: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Korpinas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah benar.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah, begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: 101 per 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sini dulu.
3: Kenapa? Apa tuh?
2: Sini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: follow Twitter dan Instagram @RRI Pro2Wamena.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Chat bareng di WhatsApp yuk 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki. Hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.